0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa, no penta huni muni wa nimandia huri anlai hapari sai 5 ora epanyale panyale. Vao kachiva kani nendoru helani e programa ele ya namwane. Masiva, wanrelo valani hao kati hulola, nisipona.

0: Voltamos depois da.
1: Kodi siti yo maua unyasa no andeli hirka sa unyaku dihana atu ni ashinama. Kodi siti yo maua kala no intakwa na ikomo si na piera 9 mili unwa waya. Kumelela unyasa Maria Fazenda.
2: Veraka nitruwela to unapula. Nchonko mnilo wanantiko OTM Central Syndical. Una chukula latu owa moli anandeko 28 ohiko sa mermero chopatira mwaka onantano Janete Hortensio.
3: Utenge soa ote ni sengkal onawe hea anandeko wampula onitana na omo nwaka anandeko meoko meeni athanararo ohinoa.